vokumbai nendatinga kuvapindura ndikati hasha idzi dzavave kuvamba ndingangorobwa nezvifai ndokumhanyira mubva wamandakajaira ndichimba ndaona vazukuru vatoungana hama dzangu vachimba vangoungana zvikai rufaro muno takatowedzera muharare takatowedzera chave kuti zekuru